hulahulatan. Kamandur, kamandur, kamandur, demakatulah hulatan. Kamandur, kamandur, kamandur, demakatulah hulatan. Demakatulah hulah hulah hulah hulah hulah.